destinasi tur pramusim ini. Alonso menyebut kehadiran Chelsea di Jakarta menjadi kesempatan mendekatkan klub dengan pendukung yang tersebar di Indonesia dan sekitarnya. Menurut Alonso, sepak bola berkembang menjadi olahraga global sehingga Chelsea merasakan dukungan luar biasa dari berbagai belahan dunia. Karena itu Chelsea ingin membalas dukungan tersebut dengan hadir langsung serta merasakan antusiasme penggemar mereka di Indonesia. Alonso menilai dukungan supporter bagian penting tur pramusim dan berharap pertandingan melawan AC Milan memberikan pengalaman menarik untuk penggemar. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pagi hari ini. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

Luar angkasa. Nih, berdasarkan data dari NASA dan juga BMKG, akan ada gerhana matahari total terjadi di hari Rabu 12 Agustus 2026. Tapi ada satu kabar yang perlu diketahui nih. Fenomena ini tuh enggak bisa diamati dari wilayah Indonesia, baik sebagai gerhana total ataupun ketika gerhana sebagian. Tapi biarpun enggak bisa disaksikan langsung di tanah air ataupun di Indonesia, di rumah kita, gerhana matahari total 2026 ini diperkirakan tetap menjadi perhatian dunia karena lintasan totalitasnya. Ini melintasi sejumlah negara Eropa dan juga kawasan Atlantik Utara. Gerhana matahari total merupakan peristiwa ketika bulan berada tepat di antara matahari dan juga bumi. Jadi seluruh piringan matahari tertutup bagi wilayah yang berada di jalur totalitas. Fenomenanya dijadwalkan berlangsung di 12 Agustus 2026 nih. Fase puncaknya diperkirakan terjadi sekitar jam 00.45 waktu Indonesia Barat ya, di 13 Agustus 2026. BMKG juga mencatat rangkaian gerhana dimulai pukul 15.34 UTC ataupun berakhir di 19.57 UTC atau waktu setempat sana ya. Durasi gerhana total berbeda-beda tentunya di setiap lokasi yang dilalui sama bayangan bulan. Nah, walaupun kita gak bisa ngelihat gitu kan fenomena gerhana matahari totalnya di 2026, tapi kemungkinan bakalan banyak yang live untuk melihat gerhana ini. Jadi kita nontonnya jarak jauh aja dulu deh teman Pro 2.

0: Duh, panas banget deh. Padahal udah sore gini, tapi rasanya kayak di oven.
1: Ya nih, sekarang aneh banget cuacanya. Kadang panas, tiba-tiba nanti hujan.
0: Katanya gara-gara perubahan iklim tahu, pemanasan global bikin suhu bumi jadi naik.
1: Oh ya? Pemanasan global tuh sebenarnya karena apa sih? Polusi.
0: Iya, polusi juga salah satu penyebabnya. Terus penggunaan energi berlebihan sama gas rumah kaca itu semua bisa bikin lapisan ozon kita jadi rusak. Jadi deh sinar matahari lebih kuat masuk ke bumi.
1: Serem banget ya. Terus solusinya apa dong yang bisa kita lakuin?
0: Banyak sih sebenarnya. Dimulai dari hal-hal kecil nih misalnya. Hemat air, gunain transportasi umum biar nggak nambah polusi. Ngurangin plastik dengan bawa botol minum sendiri.
1: Oh gitu. Sekarang kan udah banyak yang bawa botol minum sendiri. Nah, mulai besok aku juga mau bawa botol minum sendiri.
0: Nah, gitu dong. Kalau kita peduli sekarang, bumi bisa jadi lebih sehat di masa depan.

iklim terjadi akibat pemanasan global. Tapi kita bisa ikut mengatasinya. Mulai dari aksi kecil, mari jaga bumi untuk masa depan yang lebih baik.

0: itu mengalir, gelap di mata yang terlalu cepat menghakimi. Ia berjalan pelan. Setelah air melewati hutan yang rapat, akar-akar yang menjulur, dan tanah yang selalu basah oleh waktu. Warna itu mengundang prasangka. Dianggap luka, disangka jorok, dicurigai membawa bahaya. Air berubah warna bukan karena luka, bukan pula karena zat yang berbahaya, melainkan karena sisa. Sisa kehidupan yang kembali ke asalnya. Di hutan rawa gambut kawasan Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, aliran ini lahir dan tetap hidup. Kita salah menuduh. Air ini gelap bukan karena cemar, bukan pula karena zat yang berbahaya. Ia hitam oleh sisa kehidupan yang dikembalikan tanah ke alirannya. Dan sungai itu terus mengalir, tak meminta dibela, tak pula menjelaskan diri. Ia tetap hitam, tetap jujur, menunggu siapapun yang mau berhenti dan melihat lebih dalam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kontingen Indonesia berhasil norehin prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan 2026 di Astana Kazakhstan. Ini tuh acaranya diselenggarain tanggal 2 sampai dengan 8 Agustus 2026. Ada 4 siswa Indonesia yang berhasil ngebawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan juga Tajikistan, Fadrul Rahman, itu bilang apresiasinya setinggi-tinggi atas capaian ini, yang menurutnya tuh keberhasilan pelajar Indonesia ngebuktiin generasi muda Indonesia tuh punya potensi besar loh di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan AI. Dubes Fahrul juga mengatakan Indonesia dan juga Kazakhstan punya kerjasama yang erat di bidang kecerdasan buatan dan juga digital, karena kedua negara nih saling ngirim delegasi, kayak Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam pertemuan internasional Digital Bright yang mengunjungi ke Universitas Nazarbayev University. Terus pengiriman dua delegasi ngikuti The Third Game of the Future 2026 di Astana. Tentunya Memorandum of Understanding antara Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia, Ministry of Artificial Intelligence dan juga Digital of Kazakhstan yang akan rampung. Membanggakan sekali nih teman-teman Pro 2.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Udah ngantuk, lapar lagi.
1: Jam-jam kritis udah mulai nyerang. Chill aja. Bareng Santai Siang di Pro 2FM RRI Bogor. Kamu bisa update soal kuliner, lifestyle, olahraga, entertainment, dan kamu bisa request lagu favorit kamu loh. Santai Siang juga hadir spesial di hari Sabtu dengan aksi kita Sapa Bumi. Dan di hari Minggu dengan Top 20 Nasional. Santai Siang setiap hari mulai jam 10 sampai jam 3 sore di 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.
1: Teman terbaik.

kita masuk ke dunia hiburan. Ini jadi tuh, jadi ada badan pengawas periklanan di Inggris ini ngelarang penayangan poster promosi film Lee Cronin's The Mummy di jaringan transportasi publik London Underground. Ini tuh diambil setelah mereka menilai visualnya tuh di si posternya ini itu ngasih kesan terlalu realistis dari sosok anak yang sudah meninggal dunia. Jadi berpotensi memicu ketakutan berlebih ke anak-anak. Dalam keputusan resminya, seperti yang diberitakan oleh Variety, menyebutkan larangan itu berawal dari 30 keluhan masyarakat terkait materi iklan luar ruang film garapan Warner Bros. Entertainment UK Ltd tersebut. Karena sebagian besar ini ngelaporin mengeluhkan materi promosi yang dipasang di area publik dan juga stasiun kereta bawah tanah karena dinilai menimbulkan trauma emosional khususnya untuk anak-anak gitu kan. Materi yang dipersoalkan menampilkan gambar close up sosok figur mumi perempuan berwajah pucat dengan kulit abu-abu. Kalau misalnya ngeliat posternya di apa namanya kayak stasiun bawah tanah, emang ngeri sih ya teman Pro 2. Bibirnya tuh pecah-pecah. Terus ada satu mata bengkak yang tertutup. Figur ini tuh kelihatan terbungkus kain serupa kain kafan dengan hiasan simbol hieroglif. Nah, kemudian karena dipasang di lokasi terbuka tanpa filter usia, termasuk stasiun London Underground dan area yang terlihat langsung dari gedung taman kanak-kanak, ASA memutuskan visual ini tuh melanggar aturan CapCode. CapCode sendiri adalah buku panduan ataupun aturan resmi yang mengatur standar periklanan non-siaran, promosi penjualan, dan pemasaran langsung di Inggris, teman Pro2. Kayaknya kalau misalnya aku ngelihat langsung gitu kan ya di stasiun bawah tanah, udah gitu kalau nggak di jalan-jalan malam-malam ngeri juga gitu loh.

0: Resti, ambilin tas aku dong di kelas.
1: Yang ini bukan?
0: Bukan yang itu, tas aku yang warna marun.
1: Ini?
0: Lama banget sih ngambil tas doang seabad, dasar lemot.
1: Udah nyuruh gak pake minta tolong, udah diambilin gak ngucapin terima kasih. Udah itu malah ngatain lagi, gak minta maaf pula.
2: Kurangi egomu, jangan pernah malu untuk mengatakan tolong, maaf, dan terima kasih.

sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis mikrokar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975.

tradisional mereka masing-masing. Mereka mempertahankan karakter sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik berbeda, biarpun menghadapi tantangan serupa dalam pemenuhan hak masyarakat adat. Nah, kalau sepanjang sejarahnya sendiri, masyarakat adat menghadapi pelanggaran hak atas identitas, tanah, wilayah, dan sumber daya alam tradisional mereka sendiri. Komunitas internasional sekarang mengakui perlunya langkah khusus untuk melindungi budaya serta cara hidup masyarakat adat secara berkelanjutan bersama gitu teman Prodo. Wow, ternyata ada hari-hari yang memang awalnya kita nggak tahu, tapi kalau misalnya kita cari tahu, menarik juga nih teman Prodo.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Tanpa adanya kemauan keras, kita tidak pernah mendapatkan hasil yang maksimal.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman-teman Pro 2, coba deh kamu cek kalau misalnya nih kamu belakangan ini ngerasa bawaannya selalu lapar, terus gampang capek, sering buang air kecil, mudah ngerasa haus dan mulut kita jadi kering nih, berat badannya turun mendadak, ataupun ada infeksi pada, mohon maaf, alat kelamin, kulit menjadi kering, daya konsentrasi menurun, pandangan jadi kabur, kemudian kemampuan penyembuhan lukanya jadi lambat, ditambah dengan hipotensi dan mudah marah-marah. Kalau misalnya di beberapa yang aku sebutin tadi nih, teman Pro 2, kamu mengalaminya beberapa waktu ini, itu bisa jadi kamu sedang mengalami yang namanya kebanyakan gula. Coba dilihat lagi, diingat lagi konsumsinya di makanan, di minuman, kamu banyak gak mengandung gula gitu, atau terlalu over untuk gulanya dalam satu hari. Kalau misalnya udah mulai over dalam satu hari nih, teman-teman nomor 2, yuk kita kembali lagi ke jalur lurus, mulai lagi pola hidup sehatnya, makan makanan yang bergizinya, minum air putihnya dibanyakin lagi, air putihnya yang nono gula ya, pure benar-benar air putih nih teman Pro 2.

0: aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau.
1: Berisik, Jono. Cor banget sih.
2: Muka sangar kok bacanya puisi. Sopu jangga.
0: Diam, Hayati. Cita-citaku ingin jadi sastrawan seperti Chairil Anwar.
1: Emang masih ada yang baca dan dengar puisi, John?
0: Ah, nyepelein nih. Film ADC2, puisi yang dibacain sama Rangga, tahu gak itu karyanya siapa? Karyanya Aan Mansur. Terelie, novelnya tuh ya diangkat jadi film tuh. Judul filmnya Hafalan Salat Delisa. Satu lagi deh, Firsa Bersari. Dia itu punya buku, terus lirik-lirik lagunya puitis juga. Lagu kan di pasaran?
1: Wi, jawab tuh Wi. Aku gak tahu mau jawab apa. Sama, aku juga.
2: John, ada gak sih puisi tentang cinta?
0: Banyak nih, buku sakti puisi aku.
1: Coba lihat.
0: Nih, asik juga kan baca-baca puisi.
3: Terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Waduh, di jam 9 aku punya beberapa informasi rekomendasi buat berlibur. Ini seputaran Asia Tenggara aja nih, teman Pro 2. Kira-kira Indonesia masuk gak ya? Langsung kita spill. Jadi nih, liburan ke luar negeri ini bakalan ngebingungin kalau misalnya kita belum menentukan negara mana yang akan kita tuju. Bagi yang baru pertama kali liburan ke luar negeri, lebih baik kunjungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara aja dulu nih. Kenapa liburan ke negara-negara Asia Tenggara jadi pilihan bijak? Karena jaraknya gak terlalu jauh dari Indonesia. Dan biaya yang dibutuhinnya untuk liburan ke sana tuh masih terbilang terjangkau lah, teman Pro 2. Selain itu, negara-negara Asia Tenggara juga menyimpan keindahan alam dan juga budaya yang unik dengan ciri khas masing-masing. Negara-negara mana? Nanti aku spill.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand? Gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.

Okay, aku spill. Negara-negara di Asia Tenggara mana yang rekomendasi banget buat liburan? Yang pertama, Kamboja. Kamboja masuk dalam daftar ini karena kekayaan sejarah dan juga budaya hingga bisnis pariwisata yang berkembang pesat dalam beberapa waktu terakhir ini. Salah satu daya tarik pariwisata Kamboja itu ada Angkor Wat, kompleks candi yang dikenal dengan keindahan arsitekturnya. Bisa nih dikunjungi teman Pro 2. Yang kedua, tentu Indonesia. Indonesia sendiri menawarkan keindahan alam dengan landscape luar biasa, baik di darat, laut, udara gitu kan ya. Kekayaan budaya dan beragam kuliner enak. Punya kurang lebih 17.000 pulau, Indonesia layak banget untuk dijelajahi. Bahkan beberapa kali kunjungan ke Indonesia itu gak akan cukup untuk menjelajahi seluruh wilayahnya nih teman Pro 2. Jangankan Indonesia, Jawa Barat aja gitu ya, nampaknya banyak banget tempat-tempat yang bisa dikunjungin. Nah, lanjut, yang berikutnya adalah Laos. Laos juga masuk dalam daftar ini karena dikenal dengan landscape spektakulernya, kayak pegunungan, hutan, sawah-sawahnya juga ada. Kamu bisa menjelajah desa-desa terpencil sampai dengan gua-gua Buddha kuno yang punya keindahan tersendiri. Kalau misalnya pengen menikmati suasana lebih modern, kamu bisa mengunjungi kota-kota Laos yang dihiasi sentuhan arsitektur kolonial.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

0: Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Terbaik kamu.

Kita lanjut lagi, kalau tadi udah ada Kamboja, Indonesia, dan juga Laos. Kali ini kita pindah lagi ke tetangga kita, ada Malaysia. Malaysia sendiri kan dikenal sebagai negara Asia Tenggara yang jadi tempat bertemunya banyak ras, kayak Melayu, Tionghoa, India, dan juga yang lainnya lah ya. Perpaduan antara kekayaan alam, kemudian ada modernisasi di perkotaan, bikin Malaysia ini bisa jadi tempat yang untuk dijelajahi. Liburan kamu di Malaysia pun akan makin nikmat karena banyak makanan-makanan yang ditawarkan juga. Berikutnya ada Filipina. Filipina yang terdiri dari banyak pulau, biarpun gak sebanyak Indonesia ya, tapi wisata air jadi salah satu andalan Filipina untuk menarik minat wisatawan. Selain wisata alam, Filipina juga nawarin tujuan wisata populer lainnya, termasuk kehidupan malamnya nih teman Pro2. Yang kuat begadang, Filipina cocok. Terus yang berikutnya adalah Thailand. Thailand dengan keindahan alam dan kehidupan malam yang meriah gitu, ini tuh jadi salah satu destinasi wisata paling populer di Asia Tenggara, bahkan Asia. Kamu bisa menikmati semaraknya kehidupan perkotaan di Bangkok, ngunjungin situs-situs bersejarah di Ayutthaya, menjelajahi hutan, sampai dengan menenangkan diri di Kepulauan Phi Phi.

0: lewat JPO aja yuk, biar nggak muter jauh nih.
1: Tuh deket.
2: Ya udah yuk.
0: Dim.
2: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
2: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
2: Ayo bantuin yuk, siapa tuh anaknya cantik nih.
3: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
4: Iya dek, makasih ya.
5: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.

0: Sudah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Sesuatu yang belum.

Ada satu lagi nih teman Pro 2 di Asia Tenggara yang jadi rekomendasi aku. Ada Vietnam. Vietnam ini gak perlu diraguin lagi keindahan alamnya, kekayaan sejarahnya juga, sampai keragaman budayanya. Vietnam akan ngasih pengalaman unik di setiap tempat yang kamu kunjungi nantinya. Nah, negara ini termasuk layak untuk daftar liburan kamu nih teman Pro 2. Itu dia negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang jadi rekomendasi aku untuk kamu semua. Mungkin untuk liburan akhir tahun nanti, nah bisa di teman Pro 2. Oke lah, kalau begitu gak kerasa udah mau jam 10. Itu tandanya aku harus mulai pamit undur dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Makasih banget buat kamu udah stay tune. Hati-hati di jalan buat yang kamu punya aktif aktivitasnya di siang hari ini. Harus happy selalu pokoknya deh ya teman Pro 2. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Abis ini ada siapa ya yang bakalan nemenin kamu? Ada Adam. Iya, aku melihat kamu Adam. Di rangkaian santai siang di jam request, kalau bisa ngelis dari sekarang. Kalau gitu, Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jumpa kembali esok pagi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. What's up? Gimana kabar lo, teman Pro 2 di hari Minggu ini? Gimana rencananya nih, siang ini mau kemana teman Pro 2? Mau nongkrong kah? Mau olahraga kah? Seru banget gak sih kalau main bulu tangkis, main padel nih lagi siang-siang gini panas-panas membakar kalori teman berdua. Ada Adam di sini teman berdua yang siap menemani apapun aktivitas lo sampai dengan jam 2 nanti teman berdua. Sebenarnya sampai jam 3 kan harusnya, tapi jam 2 udah gabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti chart lokal dan chart nasional kita teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, sebagai lagu pembuka gue mau muterin lo satu lagu dari Dua Lipa featuring The Baby dengan Levitating teman Pro 2. Tapi gue juga mau ngasih tahu nih, ini waktunya buat lo request sebanyak-banyaknya di 0811-111-5222. Lagu favorit lo teman Pro 2 nantinya bakal kita putarkan dan dengarkan bersama. Kalau gitu lo, kita dengerin dulu lagu enak yang satu ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Malapetaka dari Juicy Lucy, teman berdua. Kalau yang satu ini malapetaka untuk seorang chef nih, teman berdua, yang dikabarkan dipecat setelah ngomong kalau ke influencer gitu, kalau si influencer itu nggak cukup terkenal buat dapat makanan gratis, teman berdua. Anyway, nih teman berdua, menurut lo gimana sih? Apakah memang kalau ada influencer datang ke sebuah tempat makan itu harus dikasih makan gratis? Maksud gue kan dia bukan anak-anak ya, yang berhak mendapat makan bergizi gratis, teman berdua. Kalau menurut gue pribadi ya, teman berdua, kalau lu datang secara sadar ke suatu tempat untuk makan, ya lu bayar gitu. Kecuali lu diundang oleh pihak restorannya untuk makan di sana, untuk nge-review makanan di sana gitu. Jadi kalau misalnya belum ada janjian, tiba-tiba muncul gitu, ya bayar aja gak sih, teman berdua? Oke deh, kita lanjut bacain requestan yang udah masuk. Kali ini ada dari Randy maksudnya, mau minta lagu Havana feat dari Camila Carlio, teman berdua. Langsung aja kita dengarkan.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, udah ada beberapa WhatsApp yang masuk nih, requestan yang masuk. Dan buat lo yang belum request, teman Prodio, langsung aja request sebanyak-banyaknya di 0811-111-5222, teman Prodio. Ada request dari Maya di Tanah Sareal yang katanya minta diputerin lagu Kau Rumahku dari Raisa Anggiani. Lagu ini lagi sering didengerin belakangan, dan ngedengerin musik yang liriknya terasa deket sama kehidupan sehari-hari itu bikin lebih intimate, katanya teman Prodio. Dan Maya juga bilang happy weekend buat semua teman Prodio dan penyiar. Terima kasih, happy weekend Maya. Terus ada juga dari Raka. Halo Raka, dari Raka di Cibinong yang request Never Getting Late dari Sabrina Carpenter. Oke, langsung kita putarkan dan dengarkan bersama lagu-lagu pilihan teman Prodio.

0: Udah tahu belum? Suka membaca komik bisa membuat seseorang berpikir lebih kreatif dan lebih baik dalam menganalisis masalah, juga meningkatkan kemampuan verbal. Faktanya, yang baca komik itu bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Membaca komik memiliki manfaat positif, tapi yang paling penting sih, jangan sampai lupa waktu juga ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Sejak pengibaran pertamanya, tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dilakukan di Istana Merdeka Jakarta dengan menggunakan bendera pusaka. Akan tetapi, karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1969, bendera yang dinaikkan di Istana Merdeka merupakan duplikat. Sejauh ini, bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Bendera pusaka diduplikasi pertama kali pada tahun 1969 atas permohonan Husein Mutahar, Dirjen Udaka Kemendikbud pada waktu itu dan mantan ajudan Presiden Soekarno. Bendera negara Sang Merah Putih ini pun berkibar 15 tahun lamanya hingga tahun 1984. Husein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua bendera pusaka dengan alasan duplikat pertama telah usang. Presiden Soeharto pun menyetujui duplikasi bendera pusaka kedua. Kemudian berkibarlah Sang Merah Putih itu selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Catatan sejarah mengungkapkan warna merah dan putih terinspirasi dari warna panji atau pataka bendera Kerajaan Majapahit pada abad ke-13.

0: Tahniah Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Lagu August milik Taylor Swift dihapus dari sebuah video TikTok milik tim Donald Trump. Lagu dari album Fall For itu sebelumnya digunakan sebagai latar video Trump dan Melania saat menyaksikan pesta kembang api. Setelah itu audio pada video tersebut dibuat tidak tersedia karena persoalan hak cipta. Menariknya, akun tim Trump sebelumnya menulis caption yang menyebut Taylor Swift bakal senang lagunya digunakan. Setelah audio dihapus, muncul dugaan bahwa penggunaan lagu tersebut memang tidak mendapat izin dari pihak Swift. Kita lanjut ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Lomba Sihir siap menggelar konser tunggal perdana mereka bertajuk Konser Ujung Dunia pada 21 November 2026 di Basket Hall Senayan, Jakarta. Konser ini sekaligus menjadi perayaan 5 tahun perjalanan Lomba Sihir sebagai grup mandiri sejak 2021. Dalam konser tersebut, Lomba Sihir akan membawakan lebih dari 20 lagu dari dua album mereka, termasuk sejumlah lagu favorit seperti Hati dan Paru-Paru dan Mungkin Takut Perubahan. Mereka juga menyiapkan kejutan dari album Setelah Obrolan Jam 3 Pagi yang akan dirilis September mendatang. Baik teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada siang hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Produk FM, teman terbaik kamu, kita lanjutin lagi requestan yang udah masuk. Ada dari Alia di Dramaga yang minta lagunya Rizky Febian yang terukir gak tuh, terlukis indah maksudnya. Terus ada juga dari Raffi di Cilengsi yang mau request lagu Terminator dari King Remise gitu, teman bro dua. Oke deh, kalau gitu nanti kita puterin setelah terlukis indah dulu ya. Raffi, sabar dulu. Dan buat lo yang belum request, langsung request sebanyak-banyaknya di 0811 111 5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita lanjut lagi dengerin lagu-lagu requestan dari teman Prodo. Kali ini ada dari Dea di Cibinong, teman Prodo, yang katanya mau request lagunya Hi-Fi yang main, teman Prodo. Lagu baru nih, teman Prodo, rilis di tahun ini ya. Terus lanjut lagi ada yang request dari Rian di Bogor Barat, katanya pengen dengerin lagunya Sal Priadi yang Foto Kita Blur. Foto Kita Blur. Judulnya aja udah bikin penasaran katanya, teman Prodo. Tapi setelah didengar ternyata malah makin suka sama lagunya. Penasaran kalau diputer di Prodo FM bakal terasa beda atau enggak? Bakal terasa beda, bakal terasa lebih manis, teman Prodo, yang pasti. Oke deh, kalau gitu langsung kita dengarkan, ini dia Main dari Hi-Fi.
1: Yang baru di Prodo FM.

kamu teman pro 2, kita lanjut dengerin requestan dari lo teman pro 2. Dan setelah ini teman pro 2, gue mau ngasih tahu kalau kita bakal rehat sejenak untuk karena akan segera masuk ke waktu zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya teman pro 2. Ini juga bisa jadi waktu lo buat rehat sejenak dari aktivitas lo weekend ini teman pro 2. So kita langsung aja masuk ke requestan yang udah masuk, ada dari Radin, katanya mau minta lagunya Oke dengan Peneman Malam Sepi. Walaupun sekarang masih siang, tapi diputerin aja kak katanya. Siap. Memang dengerin lagu ini gak harus malam-malam. Terus ada juga dari, siapa nih? Dari Fikar, katanya lagi pengen denger lagu lama dari Bondan Prakoso yang Ya Sudahlah. Ini kalau dengerin lagu ini, entah kenapa pas bagian rap gue inget malah lagunya Kerasakti teman bro, dulu gitu juga gak sih? Oke, langsung aja kita dengerin ini dia.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat, itu ibarat menunggu kereta api

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

Sudah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi dengerin lagu-lagu enak requestan teman Prodo nih. Udah ada Siti yang katanya mau request lagunya Raisa yang usai di sini, teman Prodo. Langsung aja kali ya kita dengerin, kita puterin dan dengarkan bersama. Dan buat lo teman Prodo yang belum request, langsung aja request di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Dan semoga perjumpaan kita tidak usai di sini, teman Prodo.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi muterin dan dengerin requestan dari lo, teman Pro 2. Dan karena udah mepet banget ke jam 1, teman Pro 2, mungkin ini requestan terakhir yang gue bacain ya, dan gue puterin di Pro 2 FM siang hari ini, teman Pro 2. Ada dari Gilbert yang katanya pengen dengerin If We Ever Broke Up gitu katanya. Lagu ini pengen di kirimkan untuk seseorang yang jauh di sana katanya. Hopefully you never broke up ya, Gilbert. Terus next ada dari Citra. Halo Citra, apa kabar? Katanya mau request lagunya For Events yang I Miss You Every Brand New Day. Ini yang jadi lagunya For Events yang kolaborasi sama Marvel ya, teman Bro 2, sama Sony Entertainment, teman Bro 2. Ini lagu kalau lu nonton Spider-Man sampai dengan credit title, ini lagu muncul, teman-teman berdua. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin. Ini dia If We Ever Broke Up.

Produa teman terbaik kamu, teman Produa. Kabar kebakaran di gedung Bapenda DKI Jakarta kemarin itu ternyata berdampak ke sistem pengaturan lalu lintas, teman Produa. Jadi di sejumlah persimpangan ya, beberapa lampu merah kini nggak lagi beroperasi secara otomatis, teman Produa. Karena sistem pengendali lalu lintas yang ada di gedung itu ikut terdampak gitu, teman Produa. Jadi akibatnya pengaturan lalu lintas di sejumlah titik harus dilakukan secara manual oleh para petugas yang ada di sana, teman Produa. Dan kondisi ini membuat pengendara perlu lebih waspada juga nih, teman Produa. Terutama buat lo yang mau jalan ke daerah Jakarta mungkin ya, teman Produa. Untuk mengikuti arahan petugas di persimpangan. Dan pengaturan manual dilakukan agar arus tetap bisa jalan gitu. Dan potensi kemacetan bisa diminimalisir gitu, teman Produa. Selama si otomatisnya belum kembali berjalan dengan normal. Kita doain aja supaya semoga bisa cepat kembali normal ya. Karena mengingat besok nih, teman Produa, Senin, biasanya jalanan akan padat banget. Kalau sampai si lampu merahnya masih belum bisa, teman Produa, itu akan ya sedikit banyak berdampak lah ke kita yang punya aktivitas di daerah-daerah tersebut gitu, teman Produa.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

dilaporkan hilang nih setelah terpisah dari teman-temannya. Tapi yang bikin ngakak teman berdua saat tim pencarian melakukan penyisiran di hutan, ini orang malah ikut gabung dalam pencarian tanpa sadar kalau dirinya yang lagi dicari teman berdua. Setelah namanya dipanggil berulang kali, barulah dia sadar nih teman berdua kalau yang lagi dicari itu dia. Dan kisah ini jadi viral teman berdua karena situasinya tuh bener-bener kayak komedi. Terlalu komedi jujur teman berdua. Jadi orang hilang tapi ikut cari orang yang hilang, nyari dirinya sendiri teman berdua.

gak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka? Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.

waktu mengalir, gelap di mata yang terlalu cepat menghakimi. Ia berjalan pelan, setelah air melewati hutan yang rapat, akar-akar yang menjulur, dan tanah yang selalu basah oleh waktu. Warna itu mengundang prasangka, dianggap luka, disangka jorok, dicurigai membawa bahaya. Air berubah warna bukan karena luka, bukan pula karena zat yang berbahaya, melainkan karena sisa. Sisa kehidupan yang kembali ke asalnya. Di hutan rawa gambut kawasan Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, aliran ini lahir dan tetap hidup. Kita salah menuduh. Air ini gelap bukan karena cemar, bukan pula karena zat yang berbahaya. Ia hitam oleh sisa kehidupan yang dikembalikan tanah ke alirannya. Dan sungai itu terus mengalir, tak meminta dibela, tak pula menjelaskan diri. Ia tetap hitam, tetap jujur, menunggu siapapun yang mau berhenti dan melihat lebih dalam.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gue tau banget nih, kadang lo suka ngalamin yang namanya pelayanan publik dan fasilitas umum yang kurang nyaman gitu dipakai. Nah, teman Pro 2, sekarang lo gak perlu bingung lagi mau cerita ke siapa. Karena udah ada program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, di mana lo bisa sampaikan keluhan, pertanyaan, dan juga aduan lo, yang nantinya bakal kita teruskan ke pihak-pihak terkait untuk didapatkan solusinya, teman Pro 2. Dan lo bisa sampaikan itu semua ke WhatsApp-nya Pro 1 di 0815x4200 atau telepon di 0251-831-2450, teman Pro 2. Jadi gak perlu bingung, langsung aja sampaikan semuanya di Halo RRI

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2, untuk mengikuti chart nasional dan juga chart internasional, teman Pro 2. So, ini waktunya kita berpisah dan gua akan melanjutkan weekend gua, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu thank you so much buat lo yang udah berpartisipasi di Santai Siang edisi kali ini. Gua Adam pamit undur diri. Bye-bye.

0: apa kabar teman Pro2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
1: Number 20.

0: kita belum beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Dua, ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 14.

0: posisi 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Posisi 11, Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dia dengan kita buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan, lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: Anda terbelah jadi dua di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: Dua yang tidak beranjak kemana-mana posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini gak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Pro 2 yang turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Hilawon 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya kita dengerin dulu Hilawon 7 yang ini.
1: Number 2.

0: siapa juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Posisi 19, Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18, Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10, Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6, Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3, Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: banget ya. Terima kasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raim La Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnider, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Anti Normal, dan juga Pelangi Record ya. Ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20 dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu. Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers, kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 1592 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman produa, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Sama Pro 2 masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Bernardo Silva menjalani debut bersama Real Madrid dalam laga pramusim menghadapi Ferenc Varos di Budapest. Real Madrid berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1, namun debut Silva mendapat sorotan dari pelatih Jose Mourinho khususnya terkait kondisi fisik. Mourinho menilai gelandang asal Portugal berusia 31 tahun itu belum berada pada level kebugaran yang diharapkan setelah bergabung pada musim panas ini. Dalam pertandingan tersebut, Mourinho bahkan menggeser Silva ke posisi nomor 10 karena menilai kondisi fisiknya belum sepenuhnya siap menjalankan peran sebelumnya. Meski demikian, Mourinho tetap memuji kualitas Silva dan menyebutnya sebagai pemain yang luar biasa. Sementara itu, kemenangan atas Ferenc Varos menjadi bagian dari persiapan Real Madrid menghadapi musim kompetitif yang baru. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Film keluarga Indonesia, Nawila, kini resmi tayang di Netflix sejak 6 Agustus 2026. Film karya sutradara Rian Adriandi ini mengisahkan kehidupan Wila, seorang gadis berusia 6 tahun yang tumbuh di Surabaya pada era 1960-an. Cerita ini diadaptasi dari novel berjudul yang sama karya Reda Gaudiamo, dan Wila menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk ketika sahabatnya mengalami kecelakaan dan teman-temannya mulai bersekolah. Keinginan untuk mengikuti teman-temannya kemudian membawa Wila memasuki wilayah dunia sekolah dengan berbagai aturan dan juga pengalaman baru. Luisa Adrena menjadi pemeran utama sebagai Wila bersama Irma Rihi, Julior Lim, Freya Mikaela, Azami Shouki, dan juga Arsenio Ibrahim. Sebelumnya, Nawila telah tayang di Bioskop Indonesia pada Maret 2026. Film berdurasi 118 menit ini mendapatkan klasifikasi untuk semua umur. Tuan Pro 2, itu dia tadi Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Dan akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

0: Pro2 FMRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro2. Gimana nih kabarnya di hari ini ya, di hari Minggu? Dan ini kayaknya weekend terakhir kamu sebelum besok Senin balik lagi ke kantor, balik lagi ke sekolah. Tapi harus tetap semangat ya teman Pro2 ya. Dan semoga istirahatnya cukup gitu ya hari ini sampai besok tuh jadinya kayaknya udah seger lagi gitu ya untuk beraktivitas. Dan di sore hari ini akan ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu pastinya di sore ceria dengan membawakan info-info yang kayaknya lagi rame juga dibahas gitu teman Pro2. Dan teman Pro2 untuk membuka kebersamaan kita ya di sore hari ini gitu ya. Aku mau putarin satu lagu dulu nih mungkin buat kamu yang lagi di jalan kan atau mungkin lagi santai-santai aja di rumah supaya lebih bersemangat lagi gitu ya menghadapi hari esok. Ada Sempurnanya Aku dari NPD. Enjoy teman Pro2.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Oke, ditanya.

masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan untuk informasi yang pertama kali nih di sore hari ini ya, kayaknya kita bakalan ngomongin soal prestasi-prestasi anak mudanya Indonesia nih. Nah, kalau ngomongin soal catur ya teman Pro 2 ya, ternyata tuh Indonesia punya wakil yang kayaknya keren banget gitu ya. Tim catur Universitas Gunadarma nih katanya berhasil lolos nih ke babak final kejuaraan dunia FIDE Berugu Antar Universitas 2026 di Almaty, Kazakhstan. Dan katanya nih yang bikin bangga adalah di fase grup gitu ya, Gunadarma nih sukses gitu ya menghajar atau melawan Oxford University dengan skor telak 7.5 berbanding setengah. Dan katanya nih Gunadarma juga jadi salah satu-satunya wakil Asia Tenggara gitu ya yang berhasil lolos nih ke babak 8 besar. Dan bersaing pastinya ya dengan universitas-universitas top dunia lainnya gitu ya, kayak Harvard, terus juga St. Louis University. Nah, tim ini tuh diperkuat sama 5 pecatur gitu ya, termasuk IM Gilbert Elroy Taringan dan juga IM Aditya Bagus Arfan gitu ya. Tapi sayangnya memang langkah Gunadarma nih harus terhenti di perempat final gitu ya, setelah kalah dari University of Texas of Dallas. Tapi tetap keren lah ya tuan Pro 2 ya, debut apalagi ya di kejuaraan dunia ini dan langsung tembus ke 8 besar. Keren ya tuan Pro 2.

ada kabar yang keren nih, pastinya dari dunia paduan suaranya Indonesia. Katanya Libel Voice nih, paduan suara dari SMA Negeri 15 Surabaya berhasil nih sukses bawa pulang 2 medali emas dari Taipei International Choir Competition 2025 di Taiwan. Dan katanya di bawah arahan konduktor Aziz Mubarak gitu ya, mereka nih menang di kategori Female Choir dengan skor 89,83 dan juga Contemporary Music dengan nilai 88,62. Dan prestasi ini juga pastinya ya sekaligus bisa ngelengkapin pencapaian mereka gitu ya di Singapura International Festival 2025. Dan di sana katanya Libel Voice nih juga berhasil meraih 2 emas dan katanya bahkan lolos sampai babak Grand Prix. Nah memang katanya ya sejak berdiri dari tahun 2007 gitu ya, Libel Voice ini memang kayaknya gak main-main lah ya prestasinya ya. Mereka juga pernah jadi Grand Champion di Italia pada tahun 2017 dan 2019. Widih, keren banget ya anak bangsa kita gitu ya, anak-anak Surabaya yang memang kembali buktiin nih kalau talenta Indonesia kita ini bisa bersinar banget ya di panggung dunia, teman-teman.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.

ngomongin soal prestasinya anak bangsa dan anak muda Indonesia nih ya. Dan ada kabar yang cukup keren lagi juga gitu ya. Ada 5 mahasiswa Indonesia yang sukses bawa pulang prestasi dari International Mathematics Competition atau IMC 2026 di Blagoevgrad, Bulgaria. Dan katanya nih memang bersaing ya bareng 447 mahasiswa gitu dari 48 negara. Katanya delegasinya Indonesia nih berhasil ngeraih 2 bronze medal gitu ya, dan juga 3 honorable mention. Dan yang satu ini kayaknya keren banget ya tuan berdua ya. Nah, 5 wakil Indonesia ini katanya datang dari kampus-kampus ternama ya, yaitu ada ITB, terus juga ada UGM, ada UI, dan juga ada Undip atau Universitas Diponegoro. Dan nama-namanya adalah Bunaya Dufadilin, dan juga ada Fajar Arif, ada Irfan Hanif, ada M. Rival Faiz, dan juga Muhammad Hanif. Nah, prestasi ini juga pastinya jadi salah satu bukti ya kalau talenta muda kita tuh khususnya mungkin di bidang matematika ya, dan juga STEM nih gak kalah saing lah ya di level internasional. Semoga makin banyak ya anak-anak muda Indonesia yang banyak banget prestasinya kayak gini ya Tuan Pro 2.

Pro 2 buat kamu nih yang suka banget sama film romance gitu ya. Ada tontonan baru yang kayaknya wajib masuk wishlist-nya kamu nih. Wishlist, watchlist. Dan judulnya adalah Dan Bandung. Nah, ini film terbaru yang bakalan tayang serentak ya di bioskop Indonesia mulai tanggal 20 Agustus 2026 nanti. Dan filmnya satu ini mengadaptasi ya pastinya dengan semesta karyanya Pidi Baik lah ya, dan juga disutradarai oleh Rudy Sujarwo. Dan nantinya nih katanya ceritanya bakalan berfokus pada kisah cintanya Basil dan juga Elma dengan kota Bandung sebagai bagian penting dari perjalanannya mereka. Dan menariknya ya, film yang satu ini tuh punya 3 hal gitu ya yang kayaknya bikin penasaran gitu. Pertama pastinya gaya cerita khas Pidi Baik yang puitis gitu ya, dan juga dekat dengan kehidupannya anak muda. Dan yang kedua pastinya tentu aja ya, suasana kota Bandung yang penuh dengan nostalgia. Dan pastinya yang ketiga juga nih, ada chemistry ya antara Samo Rafael dan juga Shana Shannon gitu ya, yang bakalan juga jadi debut layar lebar pertamanya Shana ya di film ini. Nah, kalau kamu teman Bro 2 udah siap belum nonton film Dan Bandung?

memang yang makin bikin spesial ya, katanya Hong ini tuh baru aja memang dirilis di akhir Juli kemarin ya, 2026. Dan ini jadi bagian dari era lagu Nona menjelang debut albumnya mereka Island Girl yang katanya nih tanggal 18 September mendatang. Juga Nona nih ya emang udah kasih bocoran gitu ya kalau Hong nih bakal dibawa. Fix sih, Angkot Vibes sekarang kayaknya udah jadi go internasional ya, Tuan Pro 2.

mungkin di antara kamu gitu ya, ada yang kayaknya tuh kadang-kadang ngalamin pelayanan publik yang kayaknya cukup menjengkelkan gitu ya. Atau mungkin kamu pernah nemuin nih fasilitas umum yang kayaknya udah kurang nyaman gitu untuk dipakai. Nah, tapi nih, kalau kamu nemuin hal-hal yang kayak gini, teman Pro 2 ya, sekarang tuh nggak perlu bingung lagi gitu ya, mau cerita ke siapa supaya memang benar-benar diperbaiki gitu ya. Karena ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, dan kamu nih bisa ya nyampein keluhan kamu, pertanyaan kamu, dan juga aduan kamu nih. Yang nantinya juga aduan kamu ini bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya didapetin solusinya, teman Pro 2. Dan Halo RRI ini bisa kamu dengarkan gitu ya, siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 100 MHz, 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Atau kamu juga bisa nih WhatsApp ke WhatsAppnya mereka di 081-5x4200 atau juga lewat telepon di 0251-8312450. Jadi kalau ngalamin hal-hal yang kayak tadi udah aku sebutin, teman Pro 2, dan kayaknya ini harus dilaporkan gitu ya supaya ada perbaikannya, langsung aja hubungi Halo RRI.

Teman Pro 2, aku mau nginfoin ke kamu ya, untuk azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu teman Pro 2, nantinya juga aku akan puterin kamu Cahaya Kalbu dan juga lagu-lagu religi. Tapi jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM karena aku bakal balik lagi nemenin kamu. Dan untuk menunggu azan maghrib, kita putarkan dulu lagu religi dari Gia Indrawari, Melangitkanmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi lewat udara ya. Dan hari ini kita akan membahas dan belajar sama-sama tentang jilbab. Ada yang suka menyebutnya dengan kerudung, ada yang juga menyebutnya dengan hijab, kan? Ada yang menyebutnya juga tentang tutup kepala. Kan? Bisa apa aja sih sebenarnya, tapi nanti kita akan bahas sama-sama, kita obrolin apa sih perbedaan hijab, kerudung, jilbab sama tutupan kepala. Oke. Kita di sini hadir sahabat-sahabat kita. Mbak siapa?
1: Amel.
0: Mbak Amel.
1: Naning.
0: Mbak Naning. Yang insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang jilbab ini. Sebenarnya sudah satu perintah yang wajib, tidak ada tawar menawar lagi, tidak ada koma. Istilahnya pakai tuh jilbab, titik. Kagak pakai koma. Perintahnya Allah tuh begitu.
1: Oke.
0: Secara garis besar lah begitu. Lalu kenapa masih banyak orang juga yang bilang sering kan belum siap, gitu ya? Lalu ada yang bilang juga nanti juga udah tua dibuka lagi. Dan lalu ada yang bilang gerah dan sebagainya. Itu menurut Mbak Amel gimana, ada yang mungkin ditanyain?
1: Bapak, kalau misalnya kan sekarang banyaknya anak muda pakai kerudung nih, tapi kalau di luar sekolah gitu nggak pakai kerudung itu gimana sih Pak?
0: Ya jelas nggak boleh ya. Kalau itu jelas nggak boleh, berarti hanya untuk rasa takutnya kepada gurunya. Hanya untuk rasa takutnya terhadap peraturan sekolah. Yang padahal untuk menjalani apapun dalam kehidupan kita, wajib kita itu melakukannya karena Allah Ta'ala. Wajib kita melakukannya karena Tuhan kita semata. Gak lain, gak bukan, buat siapa-siapa gak ada.
1: Oh iya, paling ini kalau misalnya pakai kerudung yang nutupin dada sama yang enggak, katanya kan kalau misalnya enggak nutupin dada sama aja enggak pakai kerudung. Ada yang bilang gitu.
0: Ya. Bukan ada yang bilang begitu aja sih sebenarnya, ya benar juga. Karena kayak apaan dulu dadanya gitu kan. Kalau dadanya bolong longpong, bajunya ya jelas ditutupin.
1: Iya benar.
0: Ya namanya juga bolong tuh baju, ada ditutupin sama kerudung ya. Nah, bagaimana kalau baju memang tertutup? Ya seketat apa? Memang harus kita selidiki dulu kenapanya. Jadi kalau memang kalau bajunya tertutup tapinya ngepres gitu kan, ya harus ditutupin. Nah itu juga fungsinya dan kewajiban dari seseorang yang memakai jilbab. Nah lalu apa benar itu memang ada sampai ditutupi dadanya? Ya, karena di dalam Al-Quran itu, ulurkanlah jilbabmu sampai dengan ke bawah dada. Ya, jadi itu ada. Jadi kalau perintahnya ulurkanlah jilbabmu sampai ke batas dada, itu berarti dadanya harus ditutupin. Nah ya, kalau memang kita berada di atas dada berarti enggak melaksanakan perintah.
1: Terus kadang kalau misalnya di sekolahan tuh suka diomongin atau
0: soleh lo.
1: Iya benar,
0: anak soleh banget sih lo ya, gitu. Gua anak bapak gue kok bukan anak soleh gitu.
1: Iya itu.
0: Ya nggak usah diperdulikan apa yang diomongin sama teman-teman kita. Karena kalau kita mendengarkan semua omongan dari teman-teman kita, kapan kita mendengarkan omongan dari Tuhan kita? Kapan kita harus wajib mentaati omongan dari Rasul kita? Mana yang kita pilih? Dalam kehidupan ini selalu ada pilihan. Maka pilihlah yang benar-benar mendapat dan membawa manfaat buat kita dan orang lain. Jadi ya, jangan sampai dapat manfaatnya buat orang lain tapi buat kita menghancurkannya. Gitu. Jadi sholat duha, ada tuh beberapa teman kita yang sholat duhanya rajin, terus dibilang sok soleh lo, sok suci lo,
1: sok
0: alim lo gitu. Ya kan, sholat duha ya biarin aja. Jadi jangan pernah ada seorang pun yang menahan dan mengatur kehidupan kita untuk kita berbuat baik dan menuju kebaikan. Itu dia ya, itu motonya hidup. Nah jadi kalau apa perbedaan dari kerudung dan jilbab? Nah jadi jilbab itu menutupi aurat yang diharuskan. Oh. Ya. Seperti kita udah tahu ya, rambut, iya, leher, gak kuping ya. Nah, rambut juga harus tutup tuh. Terus kerudung. Kerudung itu bisa tertutup, bisa enggak? Nah, kebanyakan nama karena ada dua penafsiran tentang kerudung. Kerudung bisa ketutup, bisa kerudung juga enggak. Iya. Ya berarti lebih baiknya kita sebut jilbab aja deh. Iya. Nah, kalau kerudung tuh yang langsung jambul-jambulan yang sasak tinggi itu pakai kain gitu juga namanya kerudung. Oh, iya. Ya kan ada tuh ibu-ibu. jadi ngomongin ibu-ibu ya. Iya, terus pakai kerudung gitu rapet-rapet, semuanya rapet sih sampai ke bawah dada gitu, bahunya ketutup tapi jambulnya nongol gitu.
2: Oh iya, udah kayak.
0: Nah, itu kerudung. Apa bedanya sama tutup kepala? Tutup kepala enggak jauh sama namanya helm. Sama aja pakai helm. Nah, makanya saya bilang dari pakai kerudung mendingan pakai helm. Ketahuan ketutup mirip jilbab gitu. Nah, jadi jangan nanggung-nanggung kalau memang kita mau jadi seorang muslim yang sebenarnya. Dan gimana nanti kalau saya pakai terus dilepas lagi? Ya jangan. Ah, nanti aja kalau udah siap, nanti takut dilepas lagi gitu kan. Yeah. Ya memang harus kudu siap. Yang namanya ketika kita memilih untuk berada di jalan Islam, ya berarti kita harus siap atas segala konsekuensinya. Lah kalau enggak siap, mendingan keluar aja dari Islam. Loh kok gitu sih nyuruhnya? Nah iya, kalaupun saya enggak suruh juga udah keluar tuh dari Islam sebenarnya.
2: Iya.
0: Kan? Iya, walaupun saya enggak suruh, seseorang yang tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah sama Rasul-Nya,
2: kafir.
0: Udah jelas tuh kafir. Jelas Rasul bilang barang siapa manusia yang tidak menjalani satu perintahku, maka dia termasuk bukan golonganku. Kan gitu. Barang siapa seseorang yang menirukan atau menyerupai atau melaksanakan sesuatu yang menurut kebiasaan kaum tertentu, maka dia tergolong kaum itu. Kan gitu.
2: Oh iya.
0: Jadi kalau kita ingat-ingat lagi apa kata orang-orang lain tentang jilbab dan kesiapannya. Pertama, siap nggak siap, jilbab harus siap ketika kita balik. Ya. Lalu ada juga tuh kalau di rumah, mentang-mentang masih dekat sama pintu rumah, dia pakai di dalam. Ketika ada tukang sayur, dia nyelonong aja, gitu. Paling keburu-burunya dia main sahabat. Anduk dililit satu kepalanya
2: supaya
0: gini-gini atau apalagi hordeng.
2: Ya, ya.
0: Ke pintu hordengnya di kiri samping.
2: Ah iya lu juga.
0: Enggak begitu juga gitu ya. Jadi mentak. Jadi bukannya hanya menutupi saja bukan, tapi tentang juga kepantasan kita dalam menutupinya. Bareng apapun yang ada di tubuh ini yang kita punya, ini adalah sangat berharga. Barang berharga. Kalau kita punya satu barang yang berharga, bagaimana cara kita untuk menutupi dalam kemasannya? Pastinya bersih ya.
2: Iya.
0: Kita punya sesuatu yang sangat berharga ini, kita tutupi dia dengan apa pastinya? Dengan sesuatu yang aman.
2: Iya.
0: Sesuatu yang indah. Kalau bisa didekor-dekor dia supaya orang ngeliatnya juga seneng, ya kan? Terus ditaruhnya nggak begini nih takut jatuh, tapi ditaruh di tengah-tengah. Kalau perlu dikacauin, waduh, kasih lampu, kayaknya. Karena sangat berharga bagi kita. Begitulah tubuh kita, lebih berharga dari barang berharga yang kita kira. Maka perlakukanlah dia dengan sebaik-baiknya, dan juga jangan mau disentuh oleh seseorang yang ingin menyentuhnya dengan ketidakbaikan. Ya, jadi gitulah barang berharga. Mana mau kita barang berharga kita disentuh sama orang lain?
2: Gak ada yang mau.
0: Nah, jadi perlakukanlah tubuh ini layaknya barang berharga yang lebih berharga daripada yang kita kira. Dan tidak ada yang tidak bermanfaat kalau itu sudah diperintahkan buat kita, terutama jilbab. Ada yang bilang, apalagi orang terkenal, kalau saya pakai jilbab nanti job saya hilang dong.
3: Nah, iya.
0: Kontrak kerja saya nanti berkurang dong kalau saya pakai jilbab. Kenapa
3: rejeki.
0: Memang seksi saya berkurang, Bo? Ya enggak juga begitu. Contohnya juga banyak. Dan bisa jadi ketika kita pakai jilbab lalu mengganti pekerjaan, bisnis, usaha atau pintu rezeki dari pintu yang lain.
3: Iya.
0: Ya Allah menggantinya memang sengaja. Tetapi kita terlalu fokus kepada pintu satu rezeki kita, apa yang dari itu saja. Sehingga kita kira job kita berkurang, job kita lari. Bisnis kita juga gak mau menghampiri kita. Bukan, klien kita gak mau pakai kita lagi gitu. Gak juga. Allah mengcutnya bukan berarti dikurangi, tapi Allah ganti dengan pintu rezeki yang lain. Ingat, Allah itu maha baik. Dia menerima apa-apa dari yang baik, dan Allah pun menerima apa-apa yang baik saja. Itulah sifatnya Allah. Maka pintu rezeki yang satu yang tidak baik atau kurang baik, Allah ganti dengan yang baik-baik dari pintu rezeki yang lebih banyak kalau kita melakukan yang baik. Sekian obrolan-obrolan kita dengan sahabat-sahabat kita. Sampai ketemu, semoga menginspirasi. Saya Helmi Arwibawa, salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

teman-teman berdua, untuk kamu yang menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat beribadah sholat maghrib. Dan aku Idel nih balik lagi nemenin kamu pastinya ya, setelah tadi kita dengerin rangkaian lagu religi di sore hari ini. Dan teman berdua, ada info nih yang lumayan seru kayaknya ya, pasti buat kamu nih yang kayaknya sering nonton animasi .design. Nah katanya nih game 4G yang selama ini memang katanya kita kenal gitu ya lewat YouTube, yaitu .konarobi, bakalan naik nih ke kelas layar lebar sekarang. Nah yes, katanya nih .design resmi dikembangin jadi film live action lewat kolaborasi dengan rumah produksi MD Pictures. Nah katanya nih jadinya karakter-karakternya selama ini cuma kita lihat dalam bentuk animasi, nantinya bakalan hadir juga dalam versi manusianya teman berdua. Dan .design sendiri ini juga udah punya basis penggemar yang kayaknya gede banget lah ya. Kayaknya ini salah satu yang rame juga ditonton orang-orang gitu ya. Lebih dari 22 juta penonton di YouTube. Tapi yang bikin penasaran, siapa nih yang bakalan kira-kira meranin geng 4G ini gitu ya, dan kira-kira bakalan kayak apa gitu ya versi manusianya. Nah detail soal pemain dan jadwal tayangnya sih katanya memang masih ditunggu-tunggu gitu ya. Dan yang pastinya ini bikin fansnya .design kayaknya semakin penasaran gitu ya. Jadi untuk kamu yang nungguin juga kayaknya siap-siap aja nih teman Pro 2.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

0: Udah tahu belum? Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan nama Habibie merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang terlahir dari luar Pulau Jawa, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

berdua, kamu nih si orang yang kalau lagi di jalan kerja atau santai gitu ya, dengerin sesuatu gitu gak sih pakai headset? Nah tapi nih teman berdua, sekarang kamu bisa ya tetap dengerin RRI Bogor Program 2 lewat aplikasi RRI Digital. Dan caranya juga gampang banget nih kalau mau download yang satu ini. Tinggal buka HP gitu ya, terus download aplikasi di Play Store atau di App Store, terus cari di RRI Digital. Nah kamu nih bisa streaming langsung gitu ya, dengerin ulangan siaran, bahkan bisa pilih kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja, Tuan Pro 2. Pastinya mudah banget, praktis dan juga kekinian. Jadi jangan sampai ya ketinggalan info-info dan hiburan dari RRI. Langsung aja Tuan Pro 2 di-download sekarang.

92 Golden Hour dari Jake ini menjadi lagu yang mengantarkan kita ke penghujung di acara sore ceria hari ini, Tuan Pro 2. Karena sebentar lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nih, nemenin kamu di sore ceria kali ini. Dan tapi Tuan Pro 2 jangan kemana-mana, karena setelah ini juga kita akan segera bergabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Pro 2 Indie Relay, Tuan Pro 2 ya. Dan Tuan Pro 2, aku Idel, mohon maaf apabila ada salah-salah kata saat siaran di sore hari ini, dan juga semoga informasi yang aku share ke kamu di sore hari ini bermanfaat untuk kamu. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye bye Tuan Pro 2.

Udah tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save gitu. Save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lo punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lo harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Asosiasi dengan viral. Akhirin viral, besokin viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Festival Merah Putih atau FMP ke-11 di Kota Bogor tidak hanya menghadirkan kemeriahan kirab bendera, tetapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengambil peran dalam kegiatan kebangsaan. Rangkaian kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kirab Merah Putih menjadi salah satu agenda yang menarik perhatian masyarakat dengan melibatkan ribuan peserta di sejumlah ruas jalan Kota Bogor. 5 bendera merah putih yang masing-masing memiliki panjang 100 meter diarak dari kawasan Tugu Kujang hingga Pusdiksi dengan membawa pesan persatuan dan juga nasionalisme. Salah seorang mentor Festival Merah Putih, Guntur Santoso, mengatakan penyelenggaraan FMP tahun ke-11 menandai dimulainya fase regenerasi setelah satu dekade pertama banyak diisi oleh generasi awal. Menurutnya, keterlibatan generasi baru menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan FMP sebagai bagian kegiatan yang menanamkan nilai kebangsaan.

Informasi lainnya, Tom Pro 2 penantian panjang terhadap game Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 mulai menunjukkan hasil. Menjelang peluncurannya pada November mendatang, game terbaru dari Rockstar Games itu sudah mendapat sambutan besar dari para pemain melalui pemesanan awal atau pre-order. Penerbit GTA 6, Take-Two Interactive, menyebut jumlah pemesanan awal sejauh ini sangat kuat. Take-Two menilai sambutan pemain terhadap GTA 6 sejauh ini sangat kuat, menunjukkan besarnya perhatian penggemar terhadap game tersebut. Mengutip dari Variety pada Jumat kemarin, CEO Take-Two, Strauss Zelnick, mengatakan perusahaan melihat respons yang sangat positif sejak pre-order GTA 6 dibuka. Meski demikian, Take-Two belum mengungkapkan berapa banyak kopi GTA 6 yang sudah dipesan maupun nilai penjualan pre-order tersebut. GTA 6 sendiri baru membuka pemesanan awal pada 25 Juni 2026. Artinya, periode penjualan awal tersebut masih relatif singkat ketika Take-Two menyampaikan laporan keuangannya. Pada periode yang sama, Take-Two membukukan nilai pemesanan bersih sebesar 1,39 miliar dolar Amerika Serikat. Meski demikian, angka ini berasal dari keseluruhan bisnis game dan juga layanan perusahaan, sehingga tidak bisa dianggap sebagai hasil penjualan awal GTA 6. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di hari Minggu malam ini ya, di mana saya bakal nemenin kamu di dua program acara. Di jam 9 nanti kita punya Jaga Malam Special on Sunday teman Pro 2, di mana kita bakal berromantis-romantisan sampai tengah malam nanti ya. Tapi nanti kita mulainya di jam 9, karena di jam 8 ini kita punya obrolan komunitas. Saya punya informasi seputar komunitas yang ada di Indonesia, teman Pro 2, yang bakal saya share ke kamu. Yang gak kalah penting nih untuk membuat kamu tetap banyak tersenyum di malam ini, teman Pro 2, walaupun kamu lagi ada kesibukan. Saya juga udah siapin lagu-lagu enak nih. Salah satunya saya punya lagu dari Isyana Saraswati yang raih putra dengan Kau Adalah, teman Pro 2.

Tapi sabar dulu ya nomor 2, lagu ini bakal kamu dengarkan kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu lagu dari Nicky Zevanya dengan Every Summer Time. So enjoy, tetap di sini bersama saya Deli Tambunan nomor 2.

0: waktu, waktu, waktu, waktu.
1: Semangat bener joggingnya.
2: Iya tuh kudu semangat, biar tetap sehat nih Bu, sehat kan mahal.
1: Ih, setuju Bu, kalau udah sakit mah boro-boro olahraga ya, yang ada masuk rumah sakit.
2: Bener, kalau kata orang mah men sana in corpore sano, alias di dalam tubuh yang sehat teh terdapat jiwa yang kuat Bu.
1: Ini teh ngomong-ngomong mau jogging kemana Bu?
2: Mau jogging ke alun-alun, sekalian cuci mata ah Bu, di sana kan suka banyak barang obral murah. Siapa tahu dapet.
1: Atuh kalau gitu saya mau ikut jogging ah, biar sehat juga. Sekalian beli barang obralan.
3: Ibu mau kemana ini teh?
1: Mau jogging apa? Biar sehat.
3: Kalau ibu jogging nanti bapak sarapan apa?
1: Beli nasi uduk di Mpok Janap aja ya. Bu, bentar ya Bu. Saya ganti lejing macan dulu.
2: Jangan lama-lama ya Bu, keburu panas ntar.

Kita mulai yuk bahas tentang komunitas yang ada di Indonesia, Taman Pro 2. Jadi nih kalau misalnya kamu ngelihat tulisan atau gambar penuh warna di dinding-dinding kota, waktu hari Rabu lalu kan saya bahas tentang mural. Nah sekarang nih, temennya si mural nih, graffiti Taman Pro 2 ya. Jadi emang dibalik sebuah karya graffiti ada proses kreatif, identitas, seniman, komunitas, bahkan cerita tentang ruang publik. Nah di Indonesia, graffiti ini berkembang menjadi salah satu bentuk seni yang banyak digemari sama anak muda dan melahirkan komunitas-komunitas di berbagai daerah termasuk di Bogor loh Taman Pro 2. Nah, jadi ya, graffiti ini merupakan bagian dari seni visual jalanan yang menggunakan tulisan, gambar, garis, dan juga warna untuk menyampaikan ekspresi tertentu. Penelitian mengenai komunitas seni graffiti di Indonesia ini nunjukin kalau misalnya anak muda di Indonesia menjadikan komunitas sebagai ruang untuk menyalurkan kreativitas, aktualisasi diri, dan juga membangun identitas. Nah, bagi sebagian anak muda, mungkin salah satunya kamu, Taman Pro 2, graffiti bukan sekedar menggambar, kan? Karena saya yakin tuh, di situ ada proses mencari gaya visual sendiri. Karena setiap orang tuh biasanya punya karakternya masing-masing gitu loh. Gak usah menggambarnya. Nulis namanya masing-masing aja beda-beda tuh, Taman Pro 2 ya. Sehingga banyak nih yang terdorong untuk membuat karakter atau tulisan khas, kemudian mengenalkan karya itu ke lingkungan. Maka dari itu nih, komunitas punya peran yang penting sebagai tempat bertukar ide dan mendapatkan apresiasi Taman Pro 2.

Ngomongin tentang komunitas graffiti yang ada di Indonesia, di Bogor sendiri nih punya sejarah komunitas graffiti yang menarik, Tem Pro 2. Jadi kalau dikaitkan dengan Tem Pro 2 di Bogor ya, ternyata perkembangan graffiti di kota Bogor ini sudah berlangsung sejak sekitar 2002 sampai 2003. Ya, sekitaran segitulah Tem Pro 2 ya. Ada beberapa media yang melaporkan keberadaan komunitas seperti Rain City Strike serta sejumlah komunitas graffiti dan mural lainnya. Untuk Rain City Strike atau RCS, ini kebetulan isinya teman-teman saya ya, Tem Pro 2, ada Ruli, ada Wahyu, ada juga siapa lagi ya, Dimas Cesar, ada juga Jawa, ada banyak lah ya, ada Epis, wah banyak banget Tem Pro 2. Terus juga banyak sejumlah komunitas graffiti dan juga mural lainnya. Di tahun 2016 ya tercatat ada 6 komunitas graffiti dan mural di kota Bogor. Dan para pelaku seni saat itu juga menggunakan kegiatan menggambar bersama atau jami ya sebagai ruang berkumpul dan juga berkarya. Nah ini kan nunjukin nih kalau misalnya graffiti udah cukup lama menjadi bagian dari perkembangan seni anak muda di Bogor. Gitu Tem Pro 2. Dan menariknya ya Tem Pro 2, komunitas graffiti bukan cuman berkumpul untuk membuat karya. Tapi para membernya juga ini saling belajar gitu loh mengenai komposisi warna, tipografi, karakter, teknik visual, sampai bagaimana mengembangkan konsep sebuah karya. Nah disinilah komunitas menjadi penting bagi anak muda yang mungkin belum mendapatkan pendidikan seni secara formal. Jadi mereka tuh kayak bisa belajar dari temen yang lebih berpengalaman ya, sekaligus mendapatkan masukan terhadap karya mereka. Penelitian tentang komunitas graffiti di Indonesia juga memperlihatkan nih bagaimana komunitas menjadi ruang interaksi dan juga berbagi minat bagi para anggotanya. Gitu Tem Pro 2. Nah kalau misalnya kamu nih Tem Pro 2 ada ruang publik legal untuk membuat graffiti di Bogor, kamu pengen menggambar tema apa sih yang menarik? Coba di-share ya di 0811 111 5222.

0: Mas, Mas, Mas, ya, Mas mau pesan ya?
1: Iya, Mbak.
0: Saya mau pesan sirup stroberinya satu, terus jus alpukatnya satu. Alpukatnya banyakin esnya ya, terus manisin dikit yang banyak gulanya, terus sama satu lagi. Oh ya, mau pesan es teh manis deh ya. Langsung pesan banyak soalnya, aduh, gerah banget, haus.
2: Sebentar ya. Sa, kamu enggak pesan air putih? Aku lihat kamu kok jarang banget minum air putih.
0: Ih, aku tuh gak suka minum air putih. Enak kan yang manis-manis.
2: Sa, minum air putih itu penting loh. Jangan diremehin. Air putih itu mampu menetralisir racun-racun dalam tubuh kita.
0: Ah, bawel deh.
2: Ih, dikasih tahu. Nih ya, air putih itu bisa mencegah dehidrasi tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf dan jaringan tubuh kita. Emangnya kamu mau jadi gampang sakit, terus kulit kamu kusam karena dehidrasi?
0: Ih, ya gak mau lah. Ih, iya deh. Mas, mas, mau pesan air mineralnya satu ya buat tambahan.
2: Okay. Nah, gitu dong.

Kita bacain WhatsApp dari kamu terkait dengan pertanyaan saya tadi, nomor 2 ya. Menurut kamu, kalau ada ruang publik legal untuk membuat graffiti di Bogor, tema apa sih yang pengen kamu gambar? Ada Nanda di Cibinong yang bilang, aku pilih tema lingkungan karena graffiti bisa jadi media kampanye supaya anak muda lebih peduli terhadap sampah dan juga kondisi lingkungan. Terima kasih banyak Nanda. Ada juga Rizky di Dramaga. Kalau Rizky bilang, menurut aku tema musik cocok banget. Banyak anak muda Bogor yang berkarya di musik. Jadi bisa dibuat mural atau graffiti yang menggambarkan scene musik lokal. Mantap, thank you Rizky ya. Ada juga Aldi di Bogor Tengah yang bilang, kalau aku pengennya tema budaya Bogor, misalnya kujang, angkot, atau ikon Bogor, dibuat dengan gaya graffiti modern, jadi tetap kekinian, tapi punya identitas lokal. Thank you Aldi. Terakhir deh ya, ada Salsa di Tanah Sareal yang bilang, aku lebih suka kalau temanya bebas, supaya setiap komunitas bisa menunjukkan karakter masing-masing. Yang penting, tempatnya memang legal dan tidak mengganggu fasilitas umum. Mantap sekali. Itu dia teman Pro 2 ya, jawaban dari teman Pro 2 yang lain. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kamu.

Oke, lah nomor 2 untuk obrolan komunitasnya saya sudahi dulu sampai di sini ya, karena kita akan beralih ke Jaga Malam Special on Sunday. Seperti setiap hari Minggu malam, teman Pro 2, saya bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu bernuansa romantis sampai tengah malam nanti. So, jangan kemana-mana, tungguin saya balik lagi di jam 9 tepat nanti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah masuk jam 9. Setiap hari Minggu jam 9 itu kita punya jaga malam special on Sunday, teman Pro 2. Apa yang spesial? Yang spesial itu adalah saya bakal nemenin kamu dengan membahas topik seputar dunia asmara dan juga muterin lagu-lagu romantis yang mungkin relate dengan apa yang sedang kamu rasakan. Jadi ada banyak nih lagu-lagu yang bisa menggambarkan perasaan kamu ya, untuk kamu yang sedang jatuh cinta, yang merasakan rindunya itu tidak berbalas, yang merasa cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Ada banyak deh pokoknya lagu-lagu yang udah saya siapin, karena kita akan bersama-sama selama 2 jam ke depan sampai jam 11 nanti. Kira-kira lagi pada ngapain nih teman Pro 2 di jam segini? Apakah masih ada yang sedang dalam perjalanan? Apakah ada yang masih beraktivitas atau mungkin kamu mendapatkan shift malam hari ini? Atau justru kamu lagi santai-santai di rumah? Apapun yang kamu lakuin, mudah-mudahan kehadiran saya bisa bikin malam hari kamu lebih seru ya, lebih cozy lah minimal. Begitu teman Pro 2. Ya sudah, kira-kira ada topik apa malam hari ini? Jadi saya kasih bocorannya dulu ya. Saya itu baru dapat curhatan dari seorang teman ya, yang katanya punya mantan yang manipulatif, teman Pro 2. Nah, jadi nanti kita bakal bahas sesuatu yang berkaitan dengan perilaku manipulatif dalam hubungan asmara. Kalau yang penasaran jangan kemana-mana ya, nanti bakal saya share satu persatu poin-poinnya. Terus nanti juga saya pengen ngajakin kamu gabung, karena nanti saya punya pertanyaan juga nih tentang topiknya malam hari ini, teman Pro 2. Ya sudah kalau begitu, untuk mengawali perjumpaan kita di Jaga Malam Special on Sunday, saya mau puterin lagunya Agnes Monica dengan Karena Ku Sanggup, teman Pro 2.

Selain lagu Agnes Monica dengan Karena Ku Sanggup yang saya jadikan sebagai lagu pembuka kita, saya juga udah siapin lagunya Wijaya 80 dengan Terakhir Kali.

Lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 3 menit lagi. Karena untuk yang awal banget, saya mau kasih dulu nih lagu curhatannya seorang Ariana Grande, yang dia gambarkan lewat lirik lagunya dan juga lewat video klipnya dengan Hate That I Made You Love Me, teman berdua. So, enjoy, tetap di sini bersama saya Deli Tambunan sampai jam 11 nanti. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini. Lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

Teman Pro 2 dalam hubungan asmara, perhatian, rasa sayang, dan juga keinginan untuk selalu dekat dengan pasangan, ini kan jadi hal yang wajar ya. Tapi pernah gak sih kamu sadar kalau misalnya beberapa perilaku yang kelihatannya itu kayak perhatian, sebetulnya bisa berubah menjadi cara untuk mengendalikan pasangan? Waduh. Jadi manipulasi dalam hubungan gak selalu hadir dalam bentuk yang kasar atau mudah dikenali ya. Kadang muncul melalui beberapa hal. Dari mulai rasa bersalah, sikap cemburu, kata-kata yang bikin pasangan ngerasa gak enak hati, atau tindakan yang pelan-pelan tuh ngebatesin kebebasan seseorang. Nah, bagi anak-anak muda, hal ini tuh penting untuk diobrolin ya, karena masa remaja dan masa dewasa awal ini merupakan periode ketika kamu belajar memahami batasan, komunikasi, kepercayaan, dan juga seperti apa sih hubungan yang sehat. Nah, hubungan yang sehat harusnya kan ngasih rasa aman dan saling menghargai, bukan bikin salah satu pihak ngerasa ketakutan, bahkan ngerasa tertekan ya, bahkan sampai kehilangan dirinya sendiri. Jadi hal ini yang bakal kita bahas nih, perilaku manipulatif dalam hubungan asmara. Salah satu bentuk manipulasi yang cukup sulit dikenali adalah penggunaan rasa bersalah. Misalnya nih, ketika kamu meminta sesuatu kepada pasangan kamu, dan ketika pasangan kamu bilang enggak, dia akan menjawab kalau kamu benar-benar sayang, kamu pasti mau. Nah, itu kan kalimat yang sederhana banget ya, tapi sebenarnya kalimat itu tuh bisa bikin pasangan ngerasa bersalah, bikin ngerasa gak berarti ya, bahkan ngerasa dirinya tuh gak cukup untuk mencintai. Nah, dalam hubungan yang sehat, kasih sayang itu kan gak seharusnya dijadiin alat untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu, karena kan setiap orang berhak ya punya batasan dan mengatakan tidak ketika merasa tidak nyaman. Apalagi nih konteksnya masih pacaran doang nih, teman Pro 2. Ngeri banget. Nah, walaupun kita masih muda, teman Pro 2, kita perlu juga nih memahami kalau misalnya menolak permintaan pasangan bukan berarti kamu gak sehat. Bukan berarti kita gak sehat, bukan berarti hubungan itu gagal dan lain sebagainya. Justru nih, kemampuan untuk menyampaikan batasan dan menghormati penolakan merupakan bagian dari hubungan yang sehat, teman Pro 2. Gitu.

Kita bahas lagi nih tentang manipulasi dalam hubungan asmara atau nomor 2. Manipulasi juga sering dibungkus dengan rasa cemburu biasanya ya. Dia mulai membatasi pertemanan dan juga kehidupan sosial kamu. Dia mulai kasih kalimat gini, jangan terlalu sering deh main sama teman-teman kamu. Atau mungkin aku gak suka ya kamu dekat-dekat sama dia. Wah. Terus apalagi sih biasanya? Oh gini, kalau kamu udah punya aku, ngapain lagi kamu butuh teman-teman kamu? Ngapain lagi kamu sering-sering ketemu sama teman-teman kamu? Waduh. Nah, kecemburuan bisa muncul dalam hubungan gak selalu berarti manipulasi memang. Tapi ketika kecemburuan berkembang menjadi larangan, pengawasan atau usaha untuk menjauhkan kamu dari teman-teman kamu dan juga keluarga, hal ini sudah masuk ke dalam manipulasi ya. Untuk seseorang ya yang sedang menjalin hubungan asmara, itu tetap membutuhkan hubungan dengan teman, keluarga, dengan komunitas, apapun lah ya, atau mungkin melakukan aktivitas lain di luar hubungan asmara. Nah, punya pasangan gak berarti harus ninggalin seluruh kehidupan sosial. Hubungan yang sehat harusnya kan ngasih ruang bagi masing-masing untuk tetap punya kehidupan pribadi. Pasangan mungkin boleh nih nyampein rasa gak nyaman, tapi keputusan akhirnya harus dibicarakan juga secara bersama-sama, bukan dipaksakan melalui ancaman atau rasa bersalah sehingga salah satu pihak merasa tidak nyaman. Teman berdua,

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

Sifat manipulatif ya terhadap pasangan dalam hubungan asmara ini kadang membuat pasangan meragukan diri sendiri. Bukan kadang sih, memang dibuat seperti itu Tompro 2 ya. Kayak misalnya nih, contohnya ada kalimat yang suka dikatakan sama orang-orang yang manipulatif itu, kayak misalnya, kamu terlalu sensitif, ah kamu mah cuma salah ingat, ah itu cuma perasaan kamu doang gitu ya. Perbedaan ingatan atau pendapat sebenarnya normal, tapi kalau misalnya seseorang terus-menerus menyangkal pengalaman pasangannya, sampai pasangannya mulai meragukan ingatan, perasaan, atau penilaiannya sendiri, pola ini tuh perlu diperhatiin ya. Fenomena seperti ini sering disebut gaslighting. Dampaknya bukan sekedar membuat seseorang bingung, tapi bisa mengurangi kepercayaan dirinya dan mengambil keputusan atau, sorry, kepercayaan diri dalam mengambil keputusan atau menyampaikan perasaannya atau Tompro 2. Nah, dalam hubungan yang sehat, harusnya ya, dua orang pasangan ini harus punya versi cerita yang berbeda tanpa harus membuat salah satunya merasa gak waras atau gak layak didengarkan. Nah, kalau orang-orang yang manipulatif nih Tompro 2, itu malah sengaja tuh bikin pasangannya itu ragu akan kemampuannya, kemampuan dirinya sendiri, bahkan sampai meragukan ingatan si pasangannya. Ngeri kan kalau kayak gitu ya. Nanti lama-lama tuh, kalau kamu sering-sering digituin, kamu akhirnya menjadi ragu sama diri kamu sendiri Tompro 2. Dampaknya bisa kemana-mana, bisa sampai rasa percaya diri yang turun dan lain sebagainya.

Memasuki satu jam terakhir, saya nemenin kamu di Jaga Malam Special on Sunday. Masih banyak lagu-lagu yang mungkin relate dengan apa yang sedang kamu rasakan yang mau saya puterin sampai dengan jam 11 nanti. Dan kita masih bahas tentang topik kita hari ini ya, yaitu perilaku manipulatif dalam hubungan asmara atau berdua. Gitu, tadi kan udah ada beberapa poin yang udah saya share, masih ada beberapa lagi ya. Tapi saya mau kasih pertanyaan dulu deh ke kamu, teman Pro 2. Menurut kamu tuh perilaku manipulatif apa yang paling sering dianggap sebagai bentuk perhatian dalam hubungan asmara? Yuk bisa langsung di-share ya. Menurut kamu perilaku manipulatif apa yang paling sering dianggap sebagai bentuk perhatian dalam hubungan asmara? Langsung di-share di 0811-111-5222. Gimana teman Pro 2, masih betah kan dengerin saya siaran dengan lagu-lagu enak? Harus betah terus ya. Tanggung nih, tinggal 1 jam lagi teman Pro 2. Oke lah kalau begitu, di jam 10 ini sebentar lagi saya mau puterin lagunya Okai dengan peneman Malam Sepi.

Lagunya bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu nih lagu dari Payung Teduh dengan Resah Taman Berdua. Oke? Okay? So stay tuned right here, tetap di Jaga Malam Special on Sunday bersama saya Deli Tambunan.

Udah tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?

Kita bahas lagi yuk teman berdua tentang sifat manipulatif dalam hubungan asmara. Jadi kan kita sebagai manusia itu sadar ya, kalau misalnya dalam sebuah hubungan asmara, setiap orang pasti bisa melakukan kesalahan. Yang penting itu kan gimana kita bertanggung jawab ya setelah melakukan kesalahan itu. Nah, perilaku manipulatif itu bisa muncul ketika seseorang selalu mengubah pembicaraan sehingga dirinya itu menjadi korban dan pasangannya dianggap sebagai penyebab utama, padahal jelas-jelas dia yang salah. Contohnya nih, ketika seseorang melakukan kesalahan dan pasangannya mencoba membicarakannya, dia justru bilang kayak misalnya, aku tuh kayak gitu gara-gara kamu tau gak? Atau misalnya, kamu yang bikin aku melakukan hal itu. Apalagi dibungkus dengan kata terpaksa. Aku terpaksa ngelakuin ini karena semuanya gara-gara kamu. Nah, kalimat semacam ini tuh bisa mengalihkan pembicaraan dari tindakan yang perlu dipertanggungjawabkan oleh si yang salah. Akhirnya jadi dilimpahkan ke pasangan kesalahannya itu. Hubungan yang sehat ya memungkinkan seseorang berkata, aku memang salah, aku minta maaf gitu ya, tanpa harus mencari kambing hitam. Begitu sebaliknya, menyampaikan kesalahan pasangan seharusnya dilakukan dengan komunikasi yang menghormati, bukan mempermalukan. Kalau yang manipulatif, dia doyan tuh bikin malu pasangannya sendiri, teman-teman.

Ada lagi nih nomor 2 yang suka dilakukan oleh orang-orang manipulatif terhadap pasangannya ya, yaitu menggunakan diam atau ngambek sebagai alat mengontrol, silent treatment. Marah ya dan membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sebenarnya merupakan hal yang normal. Tapi nih yang perlu dibedakan adalah ketika diam sengaja digunakan untuk menghukum atau memaksa pasangan supaya ngikutin keinginan tertentu. Misalnya nih ketika setiap kali pasangan gak setuju, dia itu akan sengaja mengabaikan komunikasi sampai pasangannya akhirnya nyerah. Nah kalau pola ini terus berulang, komunikasi berubah nih, akan menjadi alat tekanan. Begitu teman pro 2 ya. Nah tadi kan saya kasih pertanyaan ke kamu tuh, menurut kamu perilaku manipulatif apa sih yang paling sering dianggap sebagai bentuk perhatian dalam hubungan anak muda? Yuk bisa langsung di-share ya teman pro 2 lewat WhatsAppnya pro 2 FM di 0811 111 5222.

0: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Halo lah.
0: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini, bisa nggak?
1: Kayaknya nggak bisa deh, aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku, kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah, belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari.
1: Lah, aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak lah?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
1: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan.

Kita bacain WhatsApp dari kamu yuk, teman Pro 2. Tadi kan saya kasih kamu pertanyaan ya. Menurut kamu perilaku manipulatif apa yang paling sering dianggap sebagai bentuk perhatian atau apa ya, manipulatif yang dibungkus dengan apa sih biasanya yang kamu tahu gitu kali ya. Ada Raka di Bogor Tengah yang bilang, menurut aku yang paling sering dianggap perhatian itu rasa cemburu. Cemburu boleh, tapi kalau sampai menentukan kita boleh berteman dengan siapa, menurutku sudah terlalu jauh. Oke, thank you Raka ya. Ada juga Nabila di Bogor Barat yang bilang, kalau aku nih kalimat kalau kamu sayang aku pasti mau, cukup manipulatif Del. Karena kita bisa sayang sama seseorang tapi tetap punya batasan dan boleh bilang enggak katanya. Oke, thank you Nabila. Ada juga Fajar di Cibinong yang bilang, menurutku yang paling bahaya adalah ketika kita selalu dibuat merasa bersalah. Lama-lama kita jadi takut menyampaikan pendapat karena khawatir pasangan marah katanya. Betul sekali ya. Terima kasih banyak Fajar. Terus terakhir deh ada Alia di Tanah Sareal yang bilang, menurut aku kuncinya komunikasi Del. Kalau ada masalah jangan saling mengontrol. Lebih baik dibicarakan dan masing-masing belajar menghargai batasan. Dengan begitu gak ada tuh yang namanya manipulasi dalam hubungan asmara. Oke, thank you Alia. Itu dia teman Pro 2 ya. Tapi mudah-mudahan kamu gak ada deh yang ngalamin mendapatkan pasangan yang manipulatif ya. Capek banget tau.

Oke lah Tuan Pro 2, udah mau habis nih waktu kebersamaan kita ya, karena udah mau jam 11. Jadi pada intinya ngomongin tentang sikap manipulatif ya dari pasangan, atau perilaku manipulatif dalam hubungan asmara. Menurut saya Tuan Pro 2 ya, dalam hubungan asmara mencintai seseorang bukan berarti kita punya hak untuk ngatur seluruh kehidupannya. Begitu juga sebaliknya, menjadi pasangan seseorang bukan berarti kita harus kehilangan kebebasan, kehilangan teman, pendapat, maupun batasan diri. Karena menurut saya hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling berkuasa, melainkan tentang dua orang yang sama-sama bisa merasa aman, didengar, dan juga dihormati. Gitu, mudah-mudahan kita nggak ada yang jadi korban manipulasi dari pasangan ya. Ya sudah, terima kasih banyak teman Pro 2 untuk kebersamaannya. Kalau kamu seneng dengerin acara Jaga Malam Special on Sunday, minggu depan balik lagi ya, dengerin lagi, karena acaranya akan ada setiap hari Minggu jam 9 malam. Saya Deli Tambunan pamit, selamat beristirahat, selamat bermimpi indah, dan saya tutup dengan lagu dari Billie Eilish with No Time to Die. Bye-bye.

0: habis.
1: Ih, harus apa sih?
2: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.

Sejak pengibaran pertamanya, tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dilakukan di Istana Merdeka Jakarta dengan menggunakan bendera pusaka. Akan tetapi, karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1969, bendera yang dinaikkan di Istana Merdeka merupakan duplikat. Sejauh ini, bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Bendera pusaka diduplikasi pertama kali pada tahun 1969 atas permohonan Husein Mutahar, Dirjen Udaka Kemendikbud pada waktu itu dan mantan ajudan Presiden Soekarno. Bendera negara Sang Merah Putih ini pun berkibar 15 tahun lamanya hingga tahun 1984. Husein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua bendera pusaka dengan alasan duplikat pertama telah usang. Presiden Soeharto pun menyetujui duplikasi bendera pusaka kedua. Kemudian berkibarlah Sang Merah Putih itu selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Catatan sejarah mengungkapkan warna merah dan putih terinspirasi dari warna panji atau pataka bendera Kerajaan Majapahit pada abad ke-13.

Demikian dari saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin 10 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar lo pagi hari ini? Ada Adam di sini teman Pro 2 yang siap menemani pagi hari lo sama dengan jam 10 nanti. Seperti biasa teman Pro 2 tentunya dengan lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru yang bakal gue ketengahin ke ruang dengar lo teman Pro 2. Tapi buat lo yang nungguin informasi ini yang anaknya informasi banget teman Pro 2, sabar dulu ya. Karena gue baru akan mulai ngebagiin informasinya nanti di jam 6 teman Pro 2. Dari jam 5 sampai dengan jam 6 lo bakal ditemenin sama Jazz Music 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: Wah, geser sini aja nih cakep. Di depan kan enak kena matahari.
1: Di, itu kamu naruh pot di jalanan gitu?
0: Lah iya, emang kenapa? Kan di depan rumahku.
1: Ya iya, di depan rumah kamu. Tapi itu kan jalanan, bukan halaman pribadi.
0: Eits, santai dong. Tenang aja, orang masih bisa lewat kok. Udah aku ukur. Nah, udah pas nih.
1: Lah, sekarang motornya juga ditaruh di situ.
0: Ya biar deket aja, jadi kan gampang kalau aku mau pergi.
1: Ih, jadi sempit ini, Di. Aku mau keluar kan jadinya susah nih. Tuh kan, nyangkut.
0: Ya pelan-pelan gak sih? Bisa kok itu.
1: Yeay, ini mah bukannya soal pelan-pelan, Di. Ini kan jalanannya jadi kayak punya kamu sendiri. Kalau semua orang kayak gini mah gak akan ada yang bisa lewat kali.
0: Iya deh, iya, sorry. Aku gak kepikiran sampai situ.
1: Ya makanya, kita kan tinggal bareng-bareng nih di sini.
0: Iya, aku salah. Udah jangan marah-marah. Harusnya aku gak seenaknya, iya salah.
1: Makanya, jangan hidup seenaknya sendiri, Di. Pikirin juga kali orang lain yang tinggal di sekitar kita.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Yo, what's up teman bro 2, selamat pagi. Gue balik lagi nih setelah tadi Just Music 1 jam cuma lagu yang udah menemani pagi hari lo teman bro 2. Dan hopefully bisa bikin lo lebih melek ya. Anyway teman bro 2, dimanapun lo berada ya, kalau lo lagi dalam perjalanan, stay fokus teman bro 2, karena tadi pagi banget nih gue berangkat subuh-subuh kesini, ngelihat ada orang yang kecelakaan teman bro 2. Sepertinya ngantuk, memang terlihat agak belok-belok gitu jalannya, agak kurang lurus ya, terus dia nabrak pembatas jalan gitu. Jadi menurut gue ya, senyebelin-nyebelinnya dimarahin bos karena telat, tetap lebih akan menyulitkan kalau sampai harus kecelakaan teman bro 2. Itu kenapa harus stay safe ya teman bro 2. Oke deh. Setelah ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Pertama bakal ada cuha ini, cuaca hari ini, terus bakal ada begini, berita pagi ini, dan informasi-informasi lain yang bakal gue ketengahin nanti teman bro 2. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu satu lagu dari Juicy Lucy, Malapetaka.

0: Nak, ayo sini sarapan dulu. Kamu makan sayur ya, biar cepat tinggi dan sehat.
1: Emang kalau mau cepat tinggi dan sehat, harus makan sayur ya, Bu?
0: Iya dong, kamu butuh makan sayur dan asupan makanan bergizi biar nggak gampang sakit. Kalau nggak makan makanan yang bergizi, nanti pertumbuhan kamu nggak maksimal loh, Nak.
1: Oh, berarti Kak Susi sering makan sayur ya? Dia kan tinggi dan pintar.
0: Iya betul, Kak Susi dari kecil udah sering makan makanan yang bergizi. Makanya tinggi, pintar, dan juga sehat.
1: Wah, aku juga mau sehat biar bisa main sama teman-temanku.
2: Stunting bisa dicegah. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi seimbang sejak dini. Masa depan mereka ada di tangan kita. Mari cegah stunting untuk generasi yang lebih sehat dan cerdas. Bersama, kita bisa.

0: Cuhai nih cuaca hari ini teman bro dua, gimana cuaca di daerah lo teman bro dua di hari ini? Apakah sudah terang, sudah cerah teman bro dua, atau masih ya, mendung-mendung aja nih? Dan teman bro dua, supaya kita bisa lebih menyiapkan hari kita teman bro dua, rencana kita hari ini, gimana kalau kita dengerin update perakiraan cuaca aja dari rekan perakirawan kita yang ada di BMKG teman bro dua.
1: Pagi sobat RRI dimanapun berada, saya Alita Nuraini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Pada pagi, siang, sore, malam, dan dini hari, cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar 14 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 30 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Demikian update perakiraan untuk hari ini. Semoga sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun sobat berada. Ada pantun nih sobat RRI. Bunga melati tumbuh di taman, harumnya semerbak hingga pagi. Kalau perakiraan cuaca sudah diumumkan, aktivitas harian jadi lebih pasti. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: Terima kasih banyak Kak Alita Nuraini untuk update perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Dan semoga ini juga bisa membantu kita untuk menyiapkan hari kita teman pro 2, menyiapkan hari lo teman pro 2. Supaya apa? Supaya enggak bad trip teman pro 2, udah pakai mantel taunya enggak hujan. Udah enggak pakai mantel taunya hujan, basah kan bete enggak sih kalau pagi hari lo dibasahi dengan air hujan. Oke deh teman bro dua, kalau gitu kita sambung lagi dengerin lagu-lagu enak dulu sebelum kita masuk ke informasi berikutnya.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Begini berita pagi ini, teman Pro 2. Ini ada kabar yang cukup menarik nih buat lo, teman Pro 2, yang punya keyakinan kalau lo tuh jago nyanyi, teman Pro 2. Jadi Bintang Radio 2026 kembali membuka kesempatan nih bagi para penyanyi muda untuk menunjukkan kemampuan dan bersaing menjadi bagian dari ajang pencarian bakat vokal yang diselenggarakan sama RRI, teman Pro 2. Ini salah satu ajang pencarian bakat nyanyi paling tua di Indonesia, teman Pro 2. Bukan salah satu sih, memang yang paling tua gitu. Dan lewat RRI Bogor, lo bisa daftar dan proses audisi Bintang Radio 2026 terbuka secara gratis, teman Pro 2. Peserta nggak dipungut biaya apapun dalam pendaftaran maupun audisi gitu. Jadi pendaftarannya dibuka mulai dari tanggal 1 kemarin sampai dengan 28 Agustus 2026, teman Pro 2 gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Lo bisa daftar di website www.bintangradio.id, teman Pro 2. Dan setelah gue ulang ya, www.bintangradio.rri.id, teman Pro 2. Dan setelah proses pendaftaran, peserta yang udah memenuhi kualifikasi bakal mengikuti tahap seleksi dan audisi gitu, teman Pro 2, yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan ini yang boleh daftar itu adalah warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026. Jadi kalau lu ulang tahunnya tanggal 27 gitu, masih boleh, teman Pro 2. Masih boleh, teman Pro 2. Kalau di usia 25 tahunnya itu tahun ini, masih boleh, teman Pro 2. Tapi kalau lu tahun ini 26 tahun tapi setelah tanggal 28 Oktober juga masih boleh gitu, teman Pro 2. Jadi langsung aja, teman Pro 2, disikat buat lo yang punya kepercayaan kalau lu jago nyanyi gitu. Kalau gue sih, diri gue sendiri percaya ya, teman Pro 2, tapi orang-orang di sekitar gue entah kenapa kayak enggak percaya gitu.

0: kamu tahu?
1: Udah tahu belum? Tidak hanya sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis mikrokar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975. Ada yang punya?
2: Sesuatu yang belum kamu tahu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu dia Serenata Jiwa Lara, teman Pro 2. Enak ya lagunya, pagi-pagi didengerin lagu-lagu kayak gini tuh bikin nyaman gitu, teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, lo tau gak hari ini hari apa? Seperti biasa, gue bakal selalu menanyakan pertanyaan ini kalau gue siaran pagi, teman Pro 2. Jadi hari ini itu diperingati juga sebagai National Lazy Day, teman Pro 2, di United States Amerika gitu. Hari bermalas-malasan, teman Pro 2. But anyway, karena hari ini hari Senin, jadi kayaknya ya agak sulit untuk dirayakan gitu, teman Pro 2. Karena harus kerja, aktivitas padat. Bagaimana mau bermalas-malasan, teman Pro 2? But anyway, teman Pro 2, untuk memperingati hari ini gue mau muterin lo satu lagu dari Bruno Mars, apalagi kalau bukan The Lazy Song.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2, ribuan warga ikut memeriahkan kirab merah putih 9 Agustus 2026 dalam rangkaian Festival Merah Putih atau FMP ke-11 Kota Bogor. 5 bendera merah putih dengan panjang masing-masing 100 meter diarak di Tugu Kujang hingga Pusdikzi, sehingga total panjangnya mencapai 500 meter. Kirab ini bukan sekedar perayaan kemerdekaan, tapi juga menjadi simbol persatuan warga Bogor. Pesertanya datang dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga masyarakat umum. Kehadiran peserta dari luar daerah juga ikut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat sepanjang kegiatan berlangsung. Kita lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Kanye West kembali menghadapi gugatan hukum. Seorang produser musik bernama John Doe menuntut Kanye sedikitnya 110 ribu atau sekitar 1,9 miliar karena diduga belum membayar pekerjaan yang digunakan dalam album Future 2 dan Bully. Produser tersebut mengaku mengerjakan lebih dari 400 generasi vokal berbasis AI dan berkontribusi pada sedikitnya 7 lagu. Dalam gugatan, ia juga menuduh Kanye tidak memberikan kompensasi maupun mencantumkan namanya dalam atas kontribusi tersebut. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Saya Adam mengucapkan terima kasih.